Adetise adeso adanilan adanat jug jug eko vesa. Ek duji pa lakh ho hai lakh ho vah lakh visa lakh lagida yakhi hai ek naam jagdisa.